0: sebaliknya bagi membela kedudukan ummah agar tidak tercalar di muka bumi ini. Senario ini dapat dilihat apabila ramai umat Islam sekarang mengalami kerosakan ilmu yang telah menyebabkan nasib umat Islam menjadi terabai dan melarat. Lapisan terakhir pula merupakan budi yang harus ditaburkan kepada alam. Sebagai khalifah, manusia dipertanggungjawabkan untuk memakmurkan alam seperti gunung ganang, lautan dan haiwan yang turut sama berkongsi keagungan Allah di atas muka bumi ini. Hidup biarlah berbakti, walau tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Shawki B, satu bangsa terkenal lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.
1: Ani, ada bis kita?
2: Okey, terima kasih kita.
3: Astah, tahu ia masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau kucingnya, agak tak sana.
2: Jangan macam itu bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani itu.
3: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
4: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, "Anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi." Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala."

0: Kenapa kedai ini harganya luar-luar mahal dan indah dijualnya? Sedangkan kedai di sana tu sama juga indahnya. Dilihat distributornya daripada syarikat yang sama ni. Di mana dapat merujuk sumber yang boleh dipercayai ni? Ni klinik. Nah, ada rupanya dalam aplikasi pengguna bijak atau smart consumer. Alhamdulillah.
1: Tuan bijak kerana berfikiran positif sebelum meneruskan pembelian barangan sama ada secara langsung mahupun atas talian. Aplikasi pengguna bijak atau smart consumer menyediakan platform perbandingan harga serta memperkenalkan undang-undang yang berkaitan dengan kepenggunaan dan menyediakan platform aduan pengguna kepada Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi. Aplikasi ini membolehkan para pengguna meninjau sendiri dan membandingkan harga barangan keperluan harian. Ia turut menyediakan maklumat mengenai harga barangan yang tersenarai di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142. Muat turun secara percuma, pengguna bijak atau smart consumer menerusi iOS dan Android. Sebarang aduan amalan perniagaan yang tidak beretika, hubungi 673-2230-223 semasa waktu pejabat atau talian Darussalam 123 atau WhatsApp 8333-123.
2: Bagi sebuah perbincangan masa lepas 3:55 minit petang waktu negara Brunei Darussalam bersama menerusi ruangan Seruan Petang untuk hari ini. Kita akan ikuti tajuk berita dunia 4 petang ini.

0: syarikat berhubung sindiket pengedaran ubat preskripsi tiruan antarabangsa. Ribuan pelajar dan pekerja sektor awam di Perancis mengadakan protes bagi membantah cadangan pemotongan perbelanjaan kerajaan. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara 5.30 minit petang, siaran berita perdana.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Baik, sudah sebagai panduan, sudah pun 44 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kita sudah pun bersama di jam yang terakhir untuk ruangan Serambi Petang. Hari ini pertemuan hari Rabu, 30 September 2026 Masihi. Jangan ke mana-mana, sudah mendengar. Selepas ini, kita akan bersama dengan rakan-rakan menerusi ruangan Info Daerah.

Oh, dalam bersama untuk ruangan Serambi Petang 47 minit petang. Jadi sekarang kita bersama dengan rakan-rakan setugas dari daerah-daerah bersama untuk memberikan lagi pelbagai aktiviti yang berlangsung di daerah-daerah.

0: Jadi memulakan info daerah untuk hari ini, kita bersama terlebih dahulu dengan rakan penjampai dari daerah Brunei dan Muara sendiri, Pengiran Haji Hanafi, Pengiran Haji Ahmad. Silakan Pengiran.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di konti siaran National FM. Ketika ini saya sempat buat pendekatan sepanjang UBD Health Festival yang diadakan di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, dan saya tertarik untuk mengetahui di mana turut serta dalam UBD Health Festival ialah Biro Kawalan Narkotik, ya. Di mana kita ingin mengetahui lah apa sebenarnya pameran yang dikendalikan oleh Biro Kawalan Narkotik. Sudah pun semasa ialah Tuan Pengiran Wisma Dino bin Pengiran Hamdan, itu pegawai narkotik yang akan menerangkan sekarang. Assalamualaikum Tuan Pengiran.
2: Assalamualaikum Tuan.
1: Ya, boleh Tuan Pengiran menjelaskanlah sepanjang apa ni UBD Health Festival ini mengenai dengan pameran yang dibawakan oleh Biro Kawalan Narkotik ini.
2: Alhamdulillah pihak Biro Kawalan Narkotik ada juga mengikuti pameran di UBD Festival Health ini, ya. Yang mana ada beberapa pameran atau yang pada masa ini kami ada membawa permainan kuis seperti yang ada di depan di sini,
1: yeah.
2: Kuis cegahan dadah, di mana di sini ada beberapa kategori, ya, yang boleh pihak student atau ibu bapa atau mana-mana anulah community yang bagian yang bekerja boleh memilih soalan-soalan yang tertentu. Di sini ada sekolah rendah, untuk bagi sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, ibu bapa atau keluarga, tempat kerja, komuniti umum, dan mengenai dengan undang-undang juga ada di sini. Jadi ada dari sini tuan-tuan perempuan boleh memilih soalan-soalan sini, yang mana apabila jawapan betul atau lurus menjawab, dari pihak BKN ada menyediakan hadiah. Selain aku juga di sini ada kami punya pamphlet kami yang mengenai dengan tanggungjawab ODA, artinya tanggungjawab bis kita untuk menjaga, untuk lebih berhati-hati, untuk tidak mudah diparalatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, menggunakan untuk menyuruh membawa barang yang tidak diketahui apa di dalamnya. Bermaksud di sini membawa barang ke luar negeri supaya tidak anulah terpedaya dengan tipu daya mereka, iaitu tipu daya yang orang yang menyuruh membawa barang dadah di dalam bagasi. Okey, di sini ada lagi satu pamphlet yang mana untuk tanggungjawab pihak biskica, kami di sini ada menyatakan undang-undang apabila disalahgunakan di tempat kediaman, bermaksud di sini menggunakan tempat kediaman untuk kegiatan dadah, yang mana pihak kami boleh mengambil tindakan. Bermaksud di sini under section 9, kami boleh menggunakan section tersebut, yang mana di sini apabila disalahgunakan tempat kediaman, boleh membawa hukuman 10 tahun penjara atau fain RM40,000 di sini. Okey. Selain daripada itu, di sini kami ada melihatkan TV, dari TV sini mengenai dengan fakta yang apa yang terjadi selama sepanjang pihak BKN menjalankan tugas, iaitu menangkap beberapa orang yang membawa atau yang menyalahgunakan penyalahgunaan dadah di sini. Apa yang dipaparkan di sini, beberapa projek atau operasi, seperti operasi di sini yang ada Halloween, yang mana ada beberapa individu remaja yang juga terlibat dengan penyalahgunaan dadah pada masa itu. Beberapa sini ada mengenai dengan untuk awareness atau peringatan kepada semua sebenarnya, bukan untuk remaja, ibu bapa juga,
1: orang ramai lah,
2: untuk orang ramai, yes, untuk orang ramai, untuk lebih berhati-hati atau berwaspada.
1: Baiklah, ada sekali pihak Nasya mengucapkan terima kasih atas penerangan Tuan Pengiran. Terima kasih Tuan Pengiran.
2: Okey, sama-sama Tuan.
1: Baik, itu saja, kembali kepada rakan tugas di konti siaran nasional.

0: Dan silakan.
1: Baik, terima kasih Pengiran Haji Nafi bersama untuk mengongsikan info yang berlangsung di daerah Brunei dan Muara. Jadi sekarang kita teruskan lagi ruangan info daerah kita ke daerah Tutong pula. Kali ini bersama dengan rakan setugas Ernie Sofina Mustafa. Silakan Ernie.
2: Info daerah dari daerah Tutong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama dalam info daerah dari daerah Tutong. Pickleball yang semakin mendapat perhatian sebagai salah satu aktiviti rekreasi dan sukan bukan sahaja menguji ketangkasan serta kecekapan pemain, malah memerlukan komunikasi, kerjasama dan strategi yang baik khususnya dalam permainan berpasangan. Sukan RTB 2026 kembali lagi dengan menyisikan beberapa kejohanan sukan antara unit-unit di bawah Jabatan Radio Television Brunei. Antaranya ialah kejohanan pickleball yang diadakan di gelanggang sukan pickleball Chunghua Kudang Tutong. Kejohanan ini memberi peluang kepada warga jabatan untuk berinteraksi dalam suasana yang lebih santai sekaligus mengukuhkan hubungan silaturahim antara unit-unit yang mungkin jarang berkesempatan untuk beriadah bersama. Bersama Mas Idayu binti Haji Moksin, penerbit kanan.
4: Alhamdulillah, bagi kejohanan pickleball sempena temasya sukan RTB ini, sebanyak 5 bahagian menyertai pertandingan, iaitu radio, mentadbiran, penjuruteraan, televisyen dan bagian berita dan hewan semasa. Jadinya setiap bahagian ini menghantar wakil untuk bertanding dalam beberapa kategori yang telah ditetapkan. Antara syarat penyertaan, setiap bahagian ini menghantar maksimum 16 orang pemain dengan penyertaan dalam 4 kategori iaitu bergu lelaki, bergu wanita, bergu lelaki gabungan umur 80 tahun ke atas dan bergu campuran. Konsep perlawanan ini dimulakan secara round robin atau liga dalam kumpulan. Jadinya sebanyak 10 pasukan bagi setiap kategori dibahagikan kepada kumpulan A dan B. Bagi peringkat awal atau group stage, tiada empire. Tapi bagi kategori wanita, setiap bahagian akan memberikan wakil untuk membantu sebagai empire. Manakala bagi peringkat separuh akhir hingga ke final, kita akan mendapatkan headmat empire dari luar yang lebih berpengalaman bagi memastikan turnamen ini berjalan dengan lancar dan teratur. Harapan saya kejohanan ini sebenarnya bukan semata-mata untuk mencari pemenang, tapi menjadi satu platform untuk mengeratkan silaturahim dan semangat berpasukan dalam kalangan warga RTB. Pada masa yang sama juga, kami mahu menggalakkan warga RTB ini untuk terus aktif dan mengamalkan gaya hidup yang sehat. Pickleball ini juga merupakan sukan yang semakin mendapat sambutan, jadi saya berharap melalui kejohanan ini akan lebih ramailah warga RTB berminat untuk mencuba dan seterusnya aktif dalam sukan ini.
3: Baik, ada seterusnya kita berkongsi lagi antara maklumat semasa. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong akan mengadakan beberapa program pada bulan Oktober ini. Pada 2 Oktober 2026 akan diadakan Beyblade Workshop and Qualifying Games dengan kerjasama BGB Team Brunei. Program ini diadakan di Pusat Belia Tutong pada pukul 3 petang. Manakala 3 Oktober 2026 bertempat di Pusat Belia Tutong pada pukul 9 pagi diadakan program The Tutong Youth Festival Gaya dan Stamina bagi The Barber Talk and Haircut Demonstration dengan kerjasama 82 Barbershop. 4 Oktober 2026 pula bertempat di Kompleks Sukan Tutong pada pukul 7.30 pagi. Program The Tutong Youth Festival Gaya dan Stamina akan diisikan dengan Mini Obstacle Challenge dengan kerjasama Shahni Event Management. Manakala Play Biz and Give Beyblade Tournament dengan kerjasama BGB Team Brunei diadakan pada 4 Oktober 2026 pada pukul 10 pagi di Pusat Belia Tutong. Dan akhir sekali audio dikongsikan, 5 Oktober 2026 akan diadakan program Derma Darah dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah bertempat di Pusat Belia Tutong pada pukul 10 pagi sehingga 2 petang. Orang ramai dialulukan untuk menyertai kempen Derma Darah yang bermula pada pukul 10 pagi di Pusat Belia Tutong pada 5 Oktober nanti. Baik, dengan maklumat tersebut, sekian saja yang dapat dibawakan dalam info daerah dari daerah Tutong hari ini. Saya Ernie Sofina Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ernie Sofina Mustafa bersama untuk menyampaikan info daerah dari daerah Tutong. Dari daerah Tutong, kita beralih pula untuk mendengarkan info dibawakan dari daerah lain bersama dengan rakan penyampai Siti Aminah Abdullah.
5: Terima kasih rakan setugas di Studio Nasional Sungai Akar. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada pendengar. Dalam info daerah dari daerah Belai di petang ini, saya bawa satu

0: Bahan pendekatan saya bersama dengan Ketua Kampung Pekan Kuala Belait B, iaitu bersempena dengan sambutan Hari Perkhidmatan Awam pada 29 September 2026. Terus saja kita dengarkan bahan dan saya sapa beliau. Assalamualaikum Ketua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi Ketua, nama Ketua dan juga terus sajalah mengenai dengan bersempena dengan sambutan Hari Perkhidmatan Awam di negara kita ini. Silakan Ketua.
1: Alhamdulillah, saya Muhammad Sufrizal bin Haji Hamdan, Ketua Kampung Pekan Kuala Belait B. Dan sempena Hari Perkhidmatan Awam ya, itu kita ni dari Perkhidmatan Awam harus menuju transformasi dan inovasi ya, dari segi perubahan ya, yang berlaku di sekeliling dunia yang dengan pantas sekali, daripada perubahan iklim, ekonomi yang juga berkembang dan juga revolusi digital ya, yang mana kita ni mesti berubah ya, daripada minda yang lama ke minda yang baru. Okay, dari segi integrasi digital lah, kita mesti menggunakan alatan digital yang moden secara selamat dan beretika, menjadikan perkhidmatan lebih pantas serta mudah diakses. Juga pembelajaran berterusan, latihan berkualiti tinggi dan pembangunan modal insan amat penting bagi memastikan tenaga kerja supaya cekap dan kekal tangkas dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Dan juga kecekapan dan accountability. Marilah kita sama-sama mengurangkan kerena birokrasi, mendengar makluman, balas masyarakat dengan teliti dan menguruskan setiap sumber awam dengan penuh amanah dan tanggungjawab.
0: Ya, akhir sekali ucapan ni Ketua.
1: Alhamdulillah, ucapannya kepada semua penjabat awam yang berada di Brunei dan yang sedang bertugas di lapangan, diucapkan terima kasih atas usaha gigih anda bermula dari awal pagi, komitmen anda dalam menyelesaikan masalah dan segala pengorbanan yang anda lakukan demi tugas. Marilah kita sama-sama melangkah ke hadapan, mendekap perumahan, mengejar kecemerlangan dan berkhidmat untuk negara dengan penuh rasa bangga. Selamat Hari Perkhidmatan Awam.
0: Terima kasih Ketua. Ya, ada pendengar, itu dia tadi pendekatan saya bersama dengan Ketua Kampung Kampung Pekan Kuala Belait B mengenai dengan bersempena Hari Perkhidmatan Awam kemarin. Itu saja yang dapat kita kongsikan dari Darah Belait. Untuk itu saya serahkan kembali kepada rakan setugas di Studio Nasional Sungai Akar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi telah pun kita dengarkan pendekatan bersama dengan Siti Aminah Abdullah. Untuk selanjutnya pula, terus kita ke daerah Temburong untuk mendengarkan info daerah yang akan dibawakan oleh rakan penyampai Nur Syarina Muhammad.
3: Baik, terima kasih rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan juga salam sejahtera Auda. Bertemu kita kembali dalam ruangan info daerah dari daerah Temburong bersama saya Syarina Muhammad. Sebelum kita memulakan perkongsian info daerah dari daerah Temburong pada petang ini, ingin juga kita memberikan ucapan kepada semua penjawat awam yang telah pun kita raikan kemarin. Selamat menyambut Hari Perkhidmatan Awam ke-33 tahun 2026 kepada seluruh warga perkhidmatan awam di negara Brunei Darussalam. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala dedikasi, integriti dan sumbangan bakti abis kita dalam memacu kecemerlangan pentadbiran negara. Semoga kita terus cekal melaksanakan amanah demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara Brunei Darussalam di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Baik, sekarang kita beralih ke perkongsian bagi pertemuan kita pada petang ini. Apa kata kita terus saja dengarkan bahan yang telah pun disediakan berkenaan dengan selera ambuyat ala kampung.
4: Info daerah dari daerah Temburong.
3: Teratak MFF adalah sebuah rumah penginapan berkonsepkan warisan moden kampung yang terletak di Kampung Ratai, daerah Temburong. Rumah penginapan bertemakan alam semula jadi ini diuruskan oleh Mumin Family Foundation dan dikelilingi dengan dusun buah-buahan bermusim yang menghijau seperti perkongsian kita bawakan sebelum ini. Tapi tahukah Auda, tempat ini juga terkenal dengan sajian buffet selera ambuyat ala kampung yang menyediakan hidangan ambuyat tanpa had serta pelbagai masakan lauk pauk tradisional asli kampung. Sajian ambuyat autentik, Teratak MFF kerap menganjurkan acara bulanan selera ambuyat ala kampung berkonsepkan all you can eat buffet. Tetamu boleh menikmati hidangan ambuyat dengan pelbagai cacah khas serta hidangan sampingan ala kampung. Mereka juga menawarkan paket

0: acara berkumpulan dengan isian semula Amboyat Tanpa Had.
1: Teratang MFF ini adalah sebuah tempat penginapan ataupun homestay. Konsep rumah penginapan ini kira kami buat sebagai anulah, kira modern kampung punya konsep lah. Dan actually ia punya business modelnya, teratang MFF ini diinfakkan pahala untuk mula almarhum Nini Haji Abdul Mumin. Di sana tah namanya MFF ini Mumin Family Foundation. Pendapatan yang masuk yang kami perolehi dari terata MFF ini akan dimasukkan ke dana keluarga Mumin Family Foundation. Kami ada mengadakan selera Amboi dalam kampung, di mana kami menyajikan masakan-masakan kampung dibuat daripada air tangan keluarga Mumin sendirilah. Apa yang ada di dalam selera Amboyat ala kampung ini, selain daripada masakan kampung, kami ada cacah Amboyat special yang hanya didapati di teratak MFF, iaitu cacah asam aur-aur, cacah durian salad dan juga cacah kucai. Salah satu sebab kenapa kami membuka tempat makan yang berkonsepkan ala kampung ini, ianya untuk menarik perhatian pelanggan, oleh kerana di Temburong ini indah banyak tempat makan Amboyat. Kedai-kedai makan pun awal juga selalu tutup di sini. Ianya adalah satu kelebihan untuk para penginap yang menginap di teratak ini, supaya diorang indah payah-payah jauh lagi kan mencari makan ataupun ke, you know, jauh-jauh ke Bangar. Ianya adalah satu anulah, kira macam kelebihan untuk para penginap lah. Bukan sahaja Amboyat yang kami hidangkan di sini, kadang ada yang indah pandai makan Amboyat juga. Ada kadang kami punya penginap yang dari luar negara ni, kadang diorang takut mencuba. So jadi apa yang kami dapat offer selain daripada Amboyat adalah barbecue, makan malam barbecue, dan juga kami ada menyediakan sarapan pagi khusus untuk para penginap lah. Kami juga menerima kunjungan daripada orang luar, terutamanya pengunjung yang belum pernah menginap di teratak MFF ni lah. Jadinya orang Brunei ini suka makan. So ia adalah, bagi kami ia adalah suatu peluang untuk memasarkan tempat penginapan teratak MFF ini kepada orang ramai lah yang belum pernah mendengar teratak MFF ini lah. Yang kami adakan untuk selera Amboyat ala kampung ini sanalah, kira macam buffet style lah. So buffet style. And then ia punya Amboyat pun kami bagi free flow. So kalau macam indah cukup Amboyat ni, akan kami sentiasa tambah. Harga untuk selera Amboyat ala kampung ini kami bukakan pada kadar $15 sekepala untuk dewasa dan $10 sekepala untuk kanak-kanak. Perancangan itu sentiasa ada. Jika ada demand yang sangat luas, kami sendiri teringin untuk membuka tempat makan ataupun restoran yang boleh beroperasi setiap harilah. Tapi buat masa ni kami cuba untuk fokus kepada tempat penginapan sahaja. Kami bukakan juga kira private dining untuk orang ramai, untuk yang para penginap ataupun tidak menginap di teratak MFF. Kalau yang indah teringinkan mau Amboyat pun, kira yang macam Amba explain tadi, kami pun ada mengadakan anulah juga barbecue lah kalau diorang maulah.
0: Awalnya sajian buffet Amboyat ala kampung ini hanya disajikan untuk para penginap yang menginap di rumah penginapan teratak MFF. Tetapi atas permintaan orang ramai, kini mereka juga menerima kunjungan daripada orang ramai secara private dining bagi memberi peluang kepada mereka yang ingin merasai hidangan buffet Amboyat ala kampung ataupun masakan kampung yang telah menjadi sajian utama mereka di sini. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk datang dan menikmati sajian Amboyat ala kampung, bolehlah berkunjung terus ke teratak MFF Daerah Temburong.
2: Info daerah dari Daerah Temburong.
0: Sekian laporan disampaikan dari Daerah Temburong. Semoga bermanfaat info dan juga bahan yang kita kongsikan sebentar tadi. Dan kita kembali semula bersama dengan rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah pun kita dengarkan bersama info daerah dari Daerah Temburong sebentar tadi bersama dengan rakan penyampai Nur Syarina Muhammad. Mampu kita ke pukul 4.27 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih untuk rakan-rakan Pengiran Haji Hanafi, Pengiran Ahmad, Ernie Sofina Mustafa, Siti Aminah Abdullah dan juga Nur Syarina sebentar tadi bersama untuk laporan info daerah untuk hari ini. Kita teruskan ruangan semalam petang dengarkan sebuah lagu permintaan daripada Jack. Pulang kerja.

0: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك أعمالنا وأنفسنا ونتوكل عليك. يا الله, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakal kepadamu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan masjid negara.

Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei.

Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Jadinya berapa kali mesti makan dalam sehari?
1: Ha, buah mesti makan 3 kali sehari. Sayur, makan 2 kali sehari. Jadi dengan itu, mari amalkan cara hidup yang sehat.
0: Cara ini dibawa oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam.

0: secubit fakta.
1: Kek lebih gebu. Tahukah anda, setiap kek yang dibuat menggunakan mangkuk tembaga akan menghasilkan kek lebih gebu dibandingkan dengan menggunakan mangkuk kaca atau besi. Ini terbukti kerana sedikit iron tembaga daripada mangkuk berkenaan akan masuk ke dalam putih telur.
0: Secubit fakta.
1: Iron tembaga ini akan membentuk sebatian kompleks berwarna kekuningan dengan sejenis protein telur yang dikenali sebagai conalbumin. Conalbumin dan kompleks tembaga ini lebih stabil berbanding hanya conalbumin sahaja.
0: Secubit fakta.
1: Jadinya, putih telur yang dipukul dalam mangkuk tembaga akan tenyah asli. Apabila udara masuk ke dalam putih telur, tindak balas mekanikal tenyah asli protein berlaku dalam putih telur tadi. Protein tergumpal tenyah asli akan mengeras dan menstabilkan buih udara.
0: Secubit fakta.
1: Melalui penggunaan mangkuk tembaga, sejumlah molekul protein bebas untuk menyah asli dan membeku. Ini disebabkan molekulnya telah diikat kuat dalam conalbumin tembaga kompleks. Tambahan pula dalam bentuk ini, tembaga turut bertindak balas dengan sulfur yang mengandungi kumpulan protein lain bagi menstabilkan protein telur.
0: Secubit fakta.
1: Sekian, secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang Auda. Terima kasih kerana terus memilih National FM sebagai peneman Auda di pertemuan kita di petang yang berbahagia ini ya. Di hari ini, hari Rabu 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan dengan 30 September 2026 Masihi. Semoga hari kita dalam keadaan yang baik hendaknya, dan yang paling penting ya, sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila menyentuh tentang keberkatan ini, penat lelah itu memang kita katakan ada, rintangan itu pastinya ada juga, dan juga cabaran yang perlu dilalui ya pada hari ini. Namun bila menyentuh tentang kita mampu untuk dalam keadaan tenang, kita balik dalam keadaan yang senang, dan juga kita dikelilingi oleh mereka yang dikasih, itu juga antara nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga berkah dalam urusan kita ya. Semoga kita doakan ianya akan berlanjutan juga hingga ke hujung malam ini nanti, dengan aktiviti ataupun perancangan yang telah pun kita sediakan, kita siapkan, dan kita nanti-nantikan bersama untuk diluangkan dengan mereka yang dikasihi ya. Dan pertemuan kita di hari ini di ruangan segmen Varisi Senja, kita meniti masa kita dengan berada di segmen Varisi Senja. Kita dengarkan lagu-lagu berentak retro ya, terlebih dahulu, dan juga revival sebelum kita bersama mendengarkan berita perdana pada pukul 5.30 petang nanti. Dan seterusnya kita akan berada ya dalam penantian masuk waktu menunaikan sembahyang Fardu Maghrib. Kita akan isikan kepada Auda beberapa lagu-lagu dakwah dan juga nasihat, serta beberapa pengisian ya rohani kita. Semoga dengan cara sedemikian kita sedikit sebanyak akan terus bertenaga, bersemangat untuk melalui kehidupan kita ya. Jadi teruskan memilih National FM sebagai peneman Auda.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 30 September. Pada 30 September tahun 1520, Sultan Sulaiman menaiki takhta dan menjadi Sultan ke-10 dan yang paling lama memerintah dalam Empayar Uthmaniyah. Pada tahun 1791, persembahan opera Mozart yang pertama bertajuk The Magic Flute diadakan 2 bulan sebelum kematiannya. Pada tahun 1882, stesen jana kuasa hidroelektrik pertama ciptaan Thomas Edison mula beroperasi. Pada 30 September tahun 1935, empangan Hoover yang terletak di sempadan di antara Arizona dan Nevada didedikasikan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt. Pada tahun 1939, buat kali pertama, perlawanan American Football disiarkan di televisyen oleh NBC. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1947, Pakistan menjadi Ahli Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada tahun 1954, submarin milik Tentera Laut Amerika Syarikat, USS Nautilus, ditaliahkan sebagai kapal berkuasa nuklear yang pertama. Pada tahun 1969, pesawat Boeing 747 buat pertama kali ditunjukkan kepada orang ramai. Pada 30 September tahun 1975, AH-64 Apache, helikopter penyerang utama bagi beberapa negara, menjalankan penerbangan sulungnya. Pada tahun 1980, spesifikasi pertama teknologi LAN Ethernet diterbitkan oleh Xerox, Intel dan Digital Equipment Corporation. Dan pada 30 September tahun 2007, Haile Gebrselassie memecahkan rekod maraton dunia dengan masa 2 jam 4 minit 26 saat di Berlin. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Ciri terbaru RTB Go.
2: Kini, dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.vn.
3: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

Gadis Melayu dari Jamal Ambilah Abdillah yang membawa kita ke pukul 5.17 petang. Selamat petang kita ucapkan kepada audien baru saja bersama kami yang masih lagi di dalam kesesakan lalu lintas. Harap bersabar ya. Sentiasa bertolak ansur sesama pengguna dan jangan sekali menggunakan telefon bimbit walaupun hanya untuk sekadar melihat siapa yang menghantarkan WhatsApp berkenaan, kerana fokus audien diperlukan dan hanya memerlukan beberapa saat saja kemalangan itu untuk terjadi. Jadi sepanjang masa gunakanlah waktu berkenaan untuk sentiasa fokus di jalan raya dan sentiasa bertolak ansur sesama pengguna. Baik, ramalan keadaan cuaca dikongsikan bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Keadaan cuaca diramalkan sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di berasingan kawasan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut pula sedikit diparas 0.3 hingga 0.6 meter dan kemudian risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah.

dan mudah banjir, kelajuan angin boleh meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum diramalkan 32 darjah Celsius, manakala suhu minimum 26 darjah Celsius. Dan seterusnya, ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok sebahagian berawan dengan berkemungkinan berlaku hujan pada waktu pagi. Untuk jelasnya ya, dikongsikan sekali lagi kepada Auda mengenai dengan ramalan keadaan cuaca ini bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Ramalan keadaan cuaca, sebagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di berasingan kawasan. Seterusnya, keadaan angin diramalkan bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Dan untuk seterusnya lagi, risiko banjir kilat pula yang berkadang sebetulnya berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Kemudian perhatian risiko banjir kilat semasa hujan lebat, terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kemudian kelajuan angin boleh meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. So, maksimum diramalkan 32 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula diramalkan 26 darjah Celsius ya. Dan untuk seterusnya, ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, sebahagian berawan, sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan berlaku pada waktu pagi. Untuk mengetahui maklumat cuaca terkini, Auda boleh dapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca, iaitu 114, atau layari laman sesawang www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Dan untuk itu, teruskan setia bersama kami di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-35 di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan mengadakan majlis perjumpaan dengan Presiden Republik Singapura. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad BLNG ke-231 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC ke-117 bagi suku ketiga tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Mahamulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli lembaga pengarah syarikat BLNG dan syarikat BGC. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa. Pada permulaan mesyuarat, Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menguniakan titah mengiktiraf pencapaian yang menggalakkan oleh syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture setakat ini di samping usaha penambahbaikan yang dilaksanakan secara berterusan. Baginda turut bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat termasuk keutamaan dan pilihan strategik yang diperlukan bagi menyokong prestasi dan daya saing jangka panjang. Perhatian turut diberikan kepada kepentingan penyelarasan dan kerjasama yang berkesan dalam kalangan

0: Lee Kuan Yew. Pada sebelah petang, Duli Yang Terhormat Mulia berkenan berangkat ke istana untuk majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura. Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama dan menandatangani buku pelawat sebaik sahaja berangkat tiba sebelum memulakan perbincangan dua hala yang bertujuan mengukuhkan semula hubungan kerjasama istimewa dan sekian lama terjalin antara kedua-dua negara. Semasa majlis perjumpaan antara Duli Yang Terhormat Mulia dan Perdana Menteri Republik Singapura, Singapura dan Negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan yang kukuh antara kedua-dua buah negara serta membincangkan peristiwa penting yang bakal tiba termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 Perjanjian Pertukaran Mata Wang CIA pada tahun hadapan. Perbincangan turut merangkumi keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Singapura pada tahun 2027 apabila Singapura akan menjadi pengerusi ASEAN. Kedua-dua negara sedang memajukan beberapa projek ekonomi dan sosial dengan perjanjian bagi menjamin rantaian bekalan yang sedang dimuktamadkan, zon makanan agri-teknologi sedang dibangunkan dan program pensijilan makanan halal bersama sedang diwujudkan. Kedua-dua pihak juga menyambut baik peningkatan berterusan dalam pemberian biasiswa pelajar dan program pertukaran penjawat awam yang terus memperkukuh hubungan antara kedua-dua buah negara. Perbincangan juga menumpukan kepada aspek teknologi dan automasi dengan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri berkongsi pandangan mengenai usaha Singapura menguji kenderaan pandu sendiri bagi menangani masalah kekurangan tenaga kerja. Dari aspek keselamatan, Perdana Menteri Lawrence Wong mengetengahkan peranan penting teknologi pertahanan dan menegaskan meningkatkan keupayaan ketenteraan tanpa rangka kerja keselamatan yang mantap adalah sangat bahaya. Menyentuh mengenai kerjasama ekonomi, Perdana Menteri Lawrence Wong menekankan kepentingan kritikal untuk memperkukuh kesaling operasian antara Singapura dan Negara Brunei Darussalam SGBD. Dalam ekonomi global yang semakin berpecah, pembinaan jembatan struktur dan digital antara kedua-dua negara adalah penting untuk menjana pertumbuhan generasi akan datang serta memastikan kestabilan kewangan bersama. Akhir sekali, Duli Yang Terhormat Mulia dan Tuan Yang Terutama turut menyentuh mengenai perkembangan serantau termasuk persediaan Singapura untuk mempengerusi ASEAN dengan menangani ketegangan geopolitik dan memupuk perdamaian serantau kekal sebagai keutamaan utama dalam dasar luar negara. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 Anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
0: Bengkel Pelan Hala Tuju Kebangsaan 10 Tahun ke Arah Penuaan Berjaya diungkayakan untuk meneliti usaha-usaha sedia ada agar diperkukuh dan diselaraskan secara lebih bersepadu sebagai asas kepada penggubalan Pelan Hala Tuju tersebut. Berucap pada pembukaan Bengkel Perancangan Strategik bagi Pembangunan Pelan Berkenaan Yang Berhormat Datu Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menjelaskan, pandangan dan sumbangan daripada setiap sektor amat penting memandangkan kepelbagaian pengalaman dan kepakaran yang ada akan membantu memastikan Pelan Hala Tuju tersebut dibangunkan secara menyeluruh.

0: roh relevan serta mengambil kira keperluan dan keutamaan negara.
1: Di peringkat kerajaan, pelbagai inisiatif telah dan sedang dilaksanakan bagi menyokong kesejahteraan warga emas. Di samping memperkukuh peranan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi perubahan demografi negara. Dalam konteks ini, keluarga akan terus memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan dan penjagaan kehadap warga emas.
0: Diadakan selama 2 hari di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, bengkel menghimpunkan pegawai-pegawai kanan daripada kementerian dan agensi yang berkaitan untuk membincangkan hala tuju jangka panjang negara ke arah penuaan berjaya. Pelan tersebut akan menjadi panduan jangka panjang negara dan membantu memperkukuh kerjasama merentas pelbagai sektor serta mengenal pasti keutamaan bersama ke arah meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga emas. Juga hadir Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mainan kontemporari Jepun kini dipamerkan di negara Brunei Darussalam. Petang tadi diadakan majlis perasmian pameran Omocha Japanese Toys Today di Museum Teknologi Melayu di Kota Batu. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, dan Puan Miura Kiko, Kuasa Usaha Sementara Jepun ke negara Brunei Darussalam. Pameran dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula esok sehingga 18 Oktober. Perkembangan teknologi dan pasaran kewangan yang sentiasa berubah antara yang dibincangkan dalam sesi perkongsian Thrive dianjurkan oleh Asia Inc Forum, acara berlangsung pagi tadi di Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Amat Mulia, Pangeran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Duliantra Mat Mulia, Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Waqar, Pangeran Muda Muhammad Bolkia, Pengerusi Bank Paiduri. Sesi menghimpunkan para pemimpin perniagaan, usahawan, ahli teknologi dan penggubal dasar dari pelbagai sektor. Style District 2026, sebuah platform kreatif yang menghubungkan usahawan belia dalam bidang fashion dan tekstil bersama pakar industri serta komuniti kreatif bakal menutup tirainya malam ini. Diadakan selama 3 hari di Setia Pon Brakas, acara tersebut membuka peluang kepada para usahawan mempamerkan produk serta idea inovatif yang dihasrat mampu mempromosi jenama tempatan dan membawa peluang kolaborasi antara komuniti kreatif, industri dan usahawan belia di negara ini. Sebuah premis perniagaan didapati melanggar Akta Kawalan Harga Penggal 142 semasa operasi sepadu yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES bersama Unit Sukatan dan Timbangan SDT ke atas beberapa sebuah premis perniagaan di kawasan Kampung Sungai Liang dan Kampung Lumut daerah Blight baru-baru ini. Premis-premis tersebut diberikan notis amaran kerana menjual barangan yang dikawal harga, iaitu minyak masak dan susu tepung anak damit, melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-35 di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan mengadakan majlis perjumpaan dengan Presiden Republik Singapura. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kita dengarkan pada pukul 8 malam nanti.

0: Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika.

0: ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Selalu bersama nasional.

0: Di pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat, dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: National anthem.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri

dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

الْخُلْدِ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.

وقل الحمد لله.

Oleh muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi seruan azan akan berkumandang tepat pada pukul 4.51 pagi.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya

Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Radio Brunei teman semua.
1: Sebagai panduan Auda, sekarang sudah pukul 6.21 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan terima kasih sudah pendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Dan berikut Auda, kita akan terus bersama dalam ekspresi pagi sehingga ke pukul 10 pagi. Pertemuan kita hari ini 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 1 Oktober 2026 Masihi. Waktu subuh sudah pun berakhir pada pukul 6.08 minit pagi. Sementara itu, waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam akan kita kongsikan bersama Auda selepas ini.

Baik, sekarang kita kongsikan bersama panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini, 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 1 Oktober 2026 Masihi bersamaan hari Khamis, waktu duha pada hari ini 6.30 minit pagi, Zuhur 12.11 minit tengah hari, Asar pula ialah 3.23 minit petang, Maghrib 6.12 minit petang, Isya 7.21 minit malam. Waktu sembahyang bagi daerah Tudung ditambah 1 minit, manakala waktu sembahyang bagi daerah Blight hendaklah ditambah 3 minit. Terus bersama kami di Nasional FM yang memandu pada saat ini, berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang destinasi Auda di pagi ini, dan kita harapkan juga semoga pagi ini juga akan terus membawa semangat.

untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengongsikan apa yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada kita, macam mana perasaan kita hari ini? Adakah kita merasa tenang ataupun bahagia? Kalau kita merasa tenang ataupun bahagia, alhamdulillah, banyak-banyakkanlah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita rasa marah-marah, rasa kusut ataupun tertekan dan sebagainya, maka banyak-banyakkanlah bersabar dan atasilah dengan cara yang bijaksana. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebagai manusia, memang tidak dapat kita dinafikan, kita ini akan sentiasa berhadapan dengan berbagai-bagai ujian dalam kehidupan ini. Setiap ujian yang ditimpakan itu pasti tidak akan sama di antara satu sama yang lain, dan macam itu juga cara untuk menghadapinya ataupun menanganinya. Kadang-kadang ada di antara kita ini yang menghadapinya dengan keadaan yang marah-marah. Ada juga yang menghadapinya dengan penuh kesabaran. Dan ada juga yang menghadapinya dengan penuh keredaan. Dan ada juga yang menghadapinya dengan penuh kesyukuran. Dan di antara keempat-empat keadaan yang saya sebutkan itu tadi, yang paling hebat ialah apabila kita bersyukur dalam menghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Sebab itulah orang bersyukur ini banyak kelebihannya. Dan di antara kelebihannya ialah nikmat kita ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan yakni ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat 7. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Kenapa saya menyentuh mengenai dengan sifat syukur ini? Sebelum saya menjawab persoalan ini, cuba tanya diri kita masing-masing. Adakah kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita ini selalu bersyukur, maka alhamdulillah. Tapi kalau belum, cuba kita perhatikan kenapa kita ini perlu bersyukur. Satu, sifat syukur ini ada kaitannya dengan kebahagiaan. Dan apabila sebut pasal kebahagiaan ini, saya yakinlah kita ini semua inginkan kebahagiaan. Cuma kadang-kadang kita ini sendiri pun dah tahu macam mana akan mencapai kebahagiaan itu. Dalam perkara ini, perlu kita fahami dulu. Untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini, kita perlu tahu di mana letaknya kebahagiaan itu. Adakah ia terletak pada kuantiti harta ataupun kualiti jiwa? Jawapannya sudah pasti letaknya pada kualiti jiwa kita ini. Jadi disebabkan itulah penting untuk kita menyemai ataupun menanamkan sifat-sifat mahmudah dalam jiwa kita ini. Dan salah satu di antara sifat-sifat mahmudah itu ialah sifat syukur. Jadi kalau kita ini inginkan kebahagiaan dalam kehidupan ini, maka perbanyakkanlah bersyukur. Kemudian yang kedua ialah, dengan adanya sifat syukur ini, insyaAllah, pasti kita ini akan mampu menghadapi apa je ujian dengan penuh ketenangan. Sebab dapat kita diperhatikan ataupun kita dirasakan, kadang-kadang kalau kita ini lupa untuk bersyukur, pasti kita ini akan mudah merasa sedih kalau ditimpa dengan berbagai-bagai ujian. Kita ini mudah mengeluh, mudah marah dan sebagainya. Contohnya, jangan terkecoh. Kadang-kadang ada di kalangan kita ini merungut di tempat kerja. Sebab apa tu dah? Sebab tugasan kena bagi itu ataupun kerja kena bagi terlalu banyak. Tapi kalau ia mensyukuri yang ia masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih mempunyai pekerjaan, kemudian dibayar gaji setiap bulan, dibandingkan dengan orang yang tidak bekerja, saya pasti ia akan dapat memberikan ketenangan dalam diri kita ini apabila kita melakukan pekerjaan. Sebab apa? Sebab inilah kesan apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan nikmat pekerjaan itu arah kita ini. Kemudian yang ketiga ialah, sebab orang yang bersyukur ini adalah orang-orang yang terpilih. Sebab bukan mudah untuk menjadi seorang bersyukur.

0: ini, perkara ini dijelaskan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, katakanlah, yakni wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu, yakni dari tiada kepada ada, dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, yakni untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Surah Al-Mulk ayat 23. Jadi jelas, hanya sedikit saja yang mampu menjadi seorang yang bersyukur. Persoalan sekarang ini ialah, mampukah kita menjadi golongan yang sedikit itu tadi? Wallahu'alam. Mudah-mudahan kita ini mampu untuk mencapainya ataupun merealisasikannya dalam kehidupan kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, itulah di antara perkara-perkara yang perlu kita diketahui mengapa kita ini perlu bersyukur dalam kehidupan ini. Walau bagaimanapun, apa yang saya jelaskan itu tadi baru sebahagian daripadanya. Namun, apa yang saya harapkan, mudah-mudahan ianya akan dapat membuka sedikit minda kita ini untuk memahami betapa pentingnya amalan bersyukur ini dalam kehidupan kita ini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat hari saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita ini bersama. Dan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini pada kali ini, saya kongsikan dulu bersama kita kata-kata nasihat untuk renungan kita ini bersama. Akal tahu hidup di dunia ini cuma sementara, tetapi hati masih merasakan hidup di dunia ini selama-lamanya. Akibatnya, diri akan selalu dilanda duka dan kecewa kerana hati yang cinta dunia itu sifatnya rapuh dan mudah terluka. Semoga bermanfaat. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah sempena ulang tahun pengasasan Republik Rakyat China dan sempena ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik dengan Persekutuan Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota meneruskan program rasmi sempena program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP kali ke-12 di Singapura. Kebawah Duli Yang

0: sejurus keberangkatan tiba di Safety City. Duli yang teramat mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri bertanggungjawab bagi hal ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Semasa lawatan ke Safety City, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat yang mengetengahkan kerjasama pertahanan yang erat dan telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Singapura serta integrasi teknologi canggih dalam metodologi latihan moden. Lawatan tersebut turut menampilkan demonstrasi peralatan simulasi medan pertempuran khusus dan sistem udara tanpa pemandu drone generasi baharu bagi mengetengahkan tumpuan Safety City terhadap kesiapsiagaan operasi yang realistik. Duli Yang Teramat Mulia menyaksikan penggunaan peralatan instrumentasi pintar turut mengendalikan drone serta mengambil bahagian secara aktif dalam latihan praktikal menembak sasaran menggunakan senapang penembak tepat. Dilancarkan pada bulan Mac 2025, Safety City merupakan kemudahan pintar generasi akan datang milik Angkatan Bersenjata Singapura SAF untuk latihan operasi bandar yang realistik. Ia menjadikan persekitaran kawasan binaan bagi tujuan keselamatan dalam negeri, anti pengganas dan bantuan bencana. Kemudahan tersebut mengintegrasikan teknologi medan pertempuran moden termasuk drone, robotik, instrumentasi pintar dan simulator kesan medan pertempuran bagi meningkatkan kesiapsiagaan taktikal. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke Pejabat Korporat Temasek Holdings. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Teo Chee Hian, pengerusi Temasek Holdings. Semasa lawatan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan perjumpaan empat mata dengan pengerusi Teo Chee Hian bagi bertukar-tukar pandangan mengenai perkara yang menjadi kepentingan bersama. Duli Yang Teramat Mulia juga berkesempatan mengadakan perjumpaan dengan ahli-ahli Temasek Holdings sebelum disembahkan taklimat yang menumpukan kepada inisiatif institusi program strategik organisasi berkenaan. Mengakhiri program sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke Temasek Shophouse dengan keberangkatan tiba dijunjung oleh Puan Ho Ching, pengerusi Temasek Trust. Dipimpin oleh Ketua Pegawai Eksekutif Temasek Trust, lawatan berpandu tersebut mengetengahkan aspek pemeliharaan warisan, reka bentuk lestari serta ciri-ciri impak sosial yang dipacu oleh komuniti di lokasi berkenaan. Temasek Shophouse merupakan hub impak sosial milik Temasek Trust iaitu cabang filantropi bagi Temasek Holdings. Bangunan tersebut menggabungkan warisan tempatan yang bersejarah dengan ruang moden bagi projek-projek komuniti, sosial dan alam sekitar. Setelah menjalani kerja-kerja pengubahsuaian dasar, besar, hub tersebut dibuka semula pada bulan September 2025. Ia kemudian menambah ruang hijau terbuka baharu pada bulan Mac 2026 yang menampilkan ciri-ciri mesra alam seperti panel solar dan sistem pengumpulan air hujan. Kembali bersama sebah bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 Anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.blif.com.bn. Belief on course for success.
0: Bengkel Pelan Hala Tuju Kebangsaan 10 tahun ke arah penuaan berjaya diungkayahkan untuk meneliti usaha-usaha sedia ada agar diperkukuh dan diselaraskan secara lebih bersepadu sebagai asas kepada penggubalan Pelan Hala Tuju tersebut. Berucap pada pembukaan Bengkel Perancangan Strategik bagi Pembangunan Pelan Berkenaan, Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar,

0: Kesatuan Republik Rakyat China dan sempena ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik dengan Persekutuan Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota meneruskan program rasmi sempena program pemimpin-pemimpin muda YLP kali ke-12 di Singapura. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat pendengar ikuti pada pukul 8 pagi ini nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: FM sudah pun pukul 7.27 minit dah pagi. Selamat pagi. Terima kasih Auda pendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Dan alhamdulillah kita hari ini sudah pun ya berada di 1 Oktober 2026, melangkah ke bulan Oktober dan tidak terasa sudah masuk ke bulan ke-10 bagi tahun 2026. Dan semoga ya bulan yang baru ini juga akan terus membawa semangat yang baru untuk kita semua ya. Baik, kita akan ke Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Kita akan bersama dengan pelapor yang bertugas di pagi ini, Pengiran Adi Rusdi bin Pengiran Haji Tajuddin, untuk kita sama-sama mengetahui ramalan keadaan cuaca bagi negara kita Brunei Darussalam.
1: Maklumat cuaca.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengikuti ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan mungkin berlaku di perasingan kawasan pada waktu pagi. Hujan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala di beberapa kawasan pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian, risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Bagi suhu maksimum pada hari ini adalah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum adalah 24 darjah Celsius. Bagi ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, berawan dengan hujan berpetir berlaku sekali-sekala di beberapa kawasan pada waktu malam. Untuk lebih jelasnya sekali lagi, saya ulang keadaan cuaca pada hari ini sebahagian berawan dengan hujan mungkin berlaku di perasingan kawasan pada waktu pagi. Hujan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala di beberapa kawasan pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian, risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum pada hari ini adalah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum adalah 24 darjah Celsius. Bagi ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, berawan dengan hujan berpetir berlaku sekali-sekala di beberapa kawasan pada waktu malam. Wallahu a'lam.
1: Maklumat cuaca.

0: ingin keluar berdiah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhones.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
1: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
1: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
1: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
1: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
1: Sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

Selamat pagi dan terima kasih Auda yang masih lagi bersama di Nasional FM Ekspresi Pagi. Kita maklumkan sekali lagi ya tentang adanya kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang di

0: merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan struktur cerun dan juga disebabkan hujan yang berintensi lebat dalam jangka masa yang lama. Apabila tanah susur berlaku, jika bersekitar berada di rumah, jangan panik dan bawa bertenang. Jika selamat melakukannya, matikan bekalan elektrik dan air. Maklumkan jiran biskita, dapatkan beg kecemasan dan berpindah dengan segera jika keselamatan mengizinkan. Jika biskita atau orang lain terperangkap, hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk bantuan. Jika biskita berada di luar, hindari dari mendekati kawasan tanah susur. Patuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Sila hubungi terus ke talian 140 untuk pusat pemodulan pelanggan JKR untuk khidmat nasihat. Jika runtuhan batu atau puing menghampiri biskita, segera beredar ke tempat perlindungan terdekat seperti pokok atau bangunan. Jika sukar untuk berlindung, lakukan pintalan yang kuat dan lindungi kepala biskita. Apabila tanah susur berlaku, jauhi dari kawasan, struktur, bangunan dan kabel elektrik yang terjejas. Hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk meminta bantuan. Jika biskita atau orang lain yang terperangkap, arahkan penyelamat ke lokasi mangsa yang cedera dan terperangkap. Jangan memasuki kawasan yang berbahaya. Dapatkan kebenaran dan ikuti arahan pihak berkuasa sebelum kembali ke rumah yang terjejas. Laporkan kerosakan struktur kepada pihak berkenaan di talian 140 untuk pusat pemodulan pelanggan JKR. Tutup permukaan tanah dengan kanvas secepat mungkin bagi mengurangkan risiko runtuhan susulan. Apabila tanah susur berlaku, jangan dekati tempat kejadian dan patuhi amaran papan tanda yang dipasang. Gunakan jalan lencongan atau jalan alternatif mengikut arahan. Sila dial 140 untuk pemodulan pelanggan JKR untuk memaklumkan kejadian jalan runtuh. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad, dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Selamat bertugas semuanya. Kita mulakan tugasan kita dengan fikiran yang positif ya, dan penuh semangat untuk melakukan yang terbaik bagi tugas-tugas kita seterusnya. Selamat bertugas, semoga segala urusan kita akan dipermudahkan ya. Baik, Auda, hari ini 1 Oktober merupakan juga hari warga emas antarabangsa yang kita sambut setiap tahun ini bagi menghargai sumbangan dan juga peranan golongan warga emas ya, dalam keluarga dan juga masyarakat dan di negara kita. Ya, Brunei Darussalam, golongan warga emas ini merupakan sebahagian penting dalam kehidupan bermasyarakat kerana

mereka ini bukan saja menjadi ya tempat kita mendapatkan nasihat dan juga pengalaman, malah banyak nilai kehidupan sebenarnya, adat resam dan juga budaya yang perlu kita pelajari hasil daripada pengalaman generasi terdahulu. Jadi apabila kita bercakap tentang warga emas ini, pastinya juga penghargaan itu bukan saja ya melalui sebutan ataupun pemberian hadiah kita. Yang lebih penting ialah bagaimana sebenarnya kita ini melayan, menghormati dan juga mengambil berat terhadap mereka dalam kehidupan seharian. Ya? Jadi, Auda, kadang-kadang perkara yang mudah seperti bertanya khabar, ya, meluangkan masa untuk berbual dengan mereka, membantu urusan harian ataupun sekadar menemani mereka, itu sudah cukup bagi kita untuk menunjukkan bahawa mereka ini masih dihargai dan juga diperlukan. Jadi sama-sama kita memberikan perhatian kepada warga emas, ya, kita dengar cerita mereka, hargai nasihat mereka dan juga jangan biarkan kesibukan kita menyebabkan mereka berasa tersisih, kerana setiap warga emas ini pastinya juga mempunyai kisah dan juga pengalaman dan juga sumbangan yang menjadi sebahagian daripada perjalanan keluarga serta masyarakat kita. Jadi dalam pada itu juga Auda, ya, sempena hari warga emas antarabangsa ini juga sebagai menyokong dan juga memeriahkan lagi sambutan hari warga emas antarabangsa ini, iaitu tahun ini kali ke-23 di negara Brunei Darussalam, menyalakan lampu berwarna kuning keemasan di beberapa buah tempat, iaitu di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, bangunan Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah dan juga bangunan Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Jadi sambutan tahun ini membawa tema ke arah penuaan berjaya sebagai simbol penghargaan pada dan juga sokongan terhadap warga emas di negara ini. Dan seperti kita fahamkan bersama juga, penyalaan lampu di lokasi berkenaan ini telah pun berlangsung 2 malam, ya, bermula kemarin sehinggalah pada 1 Oktober 2026, bermula 7 malam hingga 12 tengah malam. Sekali lagi, ya, sempena hari warga emas antarabangsa ini, sama-sama kita menjadikan penghormatan kepada warga emas bukan hanya untuk satu hari tetapi sebagai amalan dalam kehidupan seharian.